0: 103,9 FM.
1: Insanicom Radio.
2: Kalau kita mau makan enak di resto nih, yang instagramable, terus dilayanin robot, sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
3: Sini-sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refuse Resto.
2: Sebentar, Refuse Resto? Emang ada apa aja di sana?
3: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
2: Emang bisa event apa aja?
3: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
2: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
3: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
2: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
3: Sobat Hits, yuk rayain momen indah kamu di Refuse Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman dan pastinya banyak spot yang instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya nomor 34 Bandung. Atau kamu juga bisa cek di instagramnya @refuseresto. Refuse Resto, sincerely yours.

Menyandang status kampus dengan akreditasi unggul dan masuk ke dalam daftar top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Berdasarkan penilaian pemeringkat dunia seperti QS, Skimago, Unirank, dan Webometrics, Unikom menjadi salah satu pilihan kampus untuk menempuh perkuliahan D3, S1, S2, dan S3 terfavorit di Indonesia. Unikom juga merupakan kampus yang berbasis digital dan ICT dengan prestasi dunia seperti juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya. Segera daftarkan diri kamu melalui online dengan mengakses website pmb.unikom.ac.id atau melalui WhatsApp di nomor 0811-239-7722 untuk menjadi bagian dari kampus yang unggul dan memiliki prestasi dunia. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Hits Unicorn Radio
1: 102.9 FM. Sobat Hits, di antara radio-radio lain yang lagi ngebahas soal Ronaldo yang gagal cetak gol semalam,
2: hanya Hits Unicorn Radio
1: yang akan ngebahas berita asal dari Donald Bebek.
2: Hah? Negara mana?
1: Uzbek.
2: Oh, bukan Donald Bebek berarti.
1: Apa tuh?
2: Donald Uzbek.
1: Donald Uzbek. Karena ada berita soal gigi wanita Uzbekistan.
2: Ya udah kalau gitu nanti kita bakalan bahas detailnya Sobat Hits.
1: Di jendela dunia.
2: Kita buka jendelanya.
1: Lebar-lebar.

Aisi itu kan ada mana sah te te tapi buih lagi tidak kan mengkay ya pun pun orang perahu itu wanu oke ya orang kita tu tarade ayu nah ya ki kau kiamu angkat jangan orang tarade pun ke ngai sang dia ini kai nama kan orang tarade mengu aki ayu ya kai tau kongki orang kuasa nau tarade mengu aki ayu ke semua nua ki nikar kau angkai ki nato ya kiri kami tay ini mengu aki kau bangga ira kan orang tarade mengu aki ngai nakon tempakan tay ke angki ini sa kai tau kiri nakon tarade arah sponsor terbuka kini dari yen de education te botak ni rega ngai asan mane na nakon dar na wa ke ayu an ron ak mana na mane ne poka a austeria na ron na ba ai inoria na pai kai ke kora te khabar au pore te a ai te na mane ne poka te austeria era pa te te yo kada sangara sar kontu kina kanwan dar na wa ke ah, tetapi yang kan yang kau kira konde, tapi korang kurang remind nas bawa kira konde rak kata nuat tadi, rak kata nuat tadi yang kira korang kaki yang temponing apa ngaju, ah, nawar kira pengkandi ini, korang mukunam makan tapi korang gay.

Nagoya nau su tamara, me sinara aika angirerei me taitai, yon tarawa. Marakei, ape yang, awain tāpo ke kamene yei. Kain nana pota kin tataro ta charismatic. Sikosa, me ta kukuri, payasa ni kaka vetiana tamara. Sibura a sibuturura, ai pesan tangira kiroura, ai angirerei Simeon. Sekai tahu tu gue anda pepei dan aku nanti merah, engkau yang anira, anda menganai ya, anda tanya yo. Dapat anda even idau ya nasina, usinia, tenis, kita korong peso. Aw yo, tak kuna tangira kepailian, tak kata no atan dan kau ke yo, pun memetin dan ona, kuna na, kuna nci ocupai kane. Tak korana, when the sun shine on the mountain.

Ainda bui me wanu orang itu minis nak kon cewa ruai waki, nak kami orang kita ikut pas nak usma kerana penting apa ngaji orang kami merung ruai, kami merung penting tapi kami ikut temui. Ni pun ruai wasa mengawal kita merah program ke ya deti, kami mengangan ingkar ni kami mengikut tangi dia pa sina katanga yang kami orang FM 89.9. Nangan kami mengangkat yang urine ini deti, tapi kami main pun ruai ruai wah, kami mengangkat ni mengangkat dengan hari merum, mencewa ruai, nak kami orang cewa tebuina. Tapi kalau di kerana penting apa ngaji, tapi kami ikut temui.

0: Engineering Day ye. Aja pong insinya kien ko na ni kinagi te mise Engineering Day. Hoi lei!
1: Kwa tanya, anong tau roi te kota kini makuri arieta me makurian karikira kia kati metuan kora kora ke mise ni korawa anabuka meru. Ipukin pongin te Engineering Day ke aja pong insinya kie pun mise Engineering Day.
0: Kwa mpwe na iku wakiti leo, ajiwa tepo ngare na katine kei kakao kini ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata. Soho!
1: Ya, hanti mwa, wakira kakao kini insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakin na nakarikine kikini pese, kabubura nero na katitei, pa narina non takai ni pei. Karawa takawai, temuris, suwa na otarar wakin tiran ba ilanan roi. Kita kena kain nak kosinan. Oi, makul ni si kerek korak korak. Aki a kerek kita bantai. Herman.
1: Kumpulan aki a mana yang misi pun PUB, teachers, VVU, core or projects. Kaya kena kita raya BMUs.
2: Aw, ringa pa. Kau pun mana nyawa pengintai makai nasun. Awan ni tadi. Ada nak karawak ingkan dia bukan daru. Pupura ada nak karawak ingkan dia bukan square. Ibukin. Kungan dia pengin sini. Ada nak mau ringan orang panah ni kiribas. Or na nun live streaming. Taita para ayo tetaya kakao. Ibu kini buto kati ya arang sini ya. Aki ngaya. Aki anay mga tauroy. Tapi kapira kilibas. Na nun na takaw. Ay kapo.